sa bandago. Kuse, kata tu akumo, mikunya manu tras di dama. Fake, panu do kupo, basara na kasa jan sa bandago. Kuse, kata tu akumo, mikunya manu tras di dama. Fake.